Opre tekpang Hermano Samuel Chinana Tender Om Senyap mong opre ng kama Hermano Samuel Ots bade Chukamana ora Chukamana ora Senchachero koro Kata terbang, siapa nurar? Ini merupakan sidad, karena ada rapensar kost ku yau wajala. Karena rakol hermano, sinob cik, ngkop kabinetes